0: Byte FM.
1: Ojo ni wa a o beni kan shota o eni reju ri leji pa Ojo ni wa a o beni kan shota o eni reju ri leji pa.